0: 8 p.m. Abdoma FM Y2K Jam, powered by EcoBank, the Pan-African Bank. Sponsored by Quark Toothpaste and Mouthwash. Mawano Munte, Valence Lease Equipment Limited. Copia Leasing, Renting and Maintenance Services. Dormasa, the best indoors. Brutelli, all natural juice. Sinter Sank, Aya Strong, Aya Tough. Lost in the Ginger Bitters. Ginger Woman and Show. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- no pa kel chako toothpaste na me de twetwe me se e ma me confidence de muni nyina
1: se wishia ama na me se fitai guso na me sre a e ye onwanwa ho me de kel chako toothpaste ene twetwe me se oba de ne pa e wo bi die mu no ene ye dia ye kel chako toothpaste e boy se ho ban e free mowa e boy se mu to crow e se a hye ene enumunka sure se ama ni kel chako toothpaste so ni ye ti center for
0: me de magical chako toothpaste atubu mi su na no pa na twa me koda no e ma me sinye fita confidence level kwaso etibi na ma na me si 32 ni na guso
1: en kanenu ania ma me num dibidi